kesho wende ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba amepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho italeta nini.

0: siwezi uzisha nchi yangu.
1: Wakikupatia desa mil dolari?
2: Desa? Unasema desa mil? Desa mil?
1: Unasema mil dolari ni kidogo kwa kuuzisha nchi yako. Kumbe nikikupatia desa mil, elfu moja mara mia mbili, utaiuzisha? Ngichuchue.